0: every moment.
1: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refera xisuketani kasi eka refera nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan.

跟他们在高度阿布尼奈那皮上面年老人在高度去多阿玛松高度年老阿皮的六万年过一年啊很无心的呢你的你一路为我们你的了穿的 metropolis 帮你的那个 ETMPD 阿布尼那么为我们的你 constable 你的了 layout 118 WF 安公 Pretoria Apa ni nak ni liru ni leh tu leh, ni thoru ni leh, tu sekarang yang nak 2015, fikala namun cha, ni nampun boleh so, jauh pun ni nampun terakui ni, ka metro, ni jadi bagi ada api dari di luar ni mah itu leh luin, seminan macam awal le 59 Bengula Street, le api tori, ni nale embesin kan sama laya, nalo kami cuci beli ni sama training kan sama kena kuat laya, pun nampun boleh jauh bisa pun sama kena kuat laya, aku le susun ada sam seru walaga api dari di luar. Impian sunsena, ini sunda jalan ini kalau mana sunana memilih wanita. Hanya kalau kumain, oh mesra itu maka tuan aku lulus sun bla aison. Kambing ini lulus sun sebutin bla bla ni kalau sun bla bla laga akidah itu. Nilai impian sunsena nasutiba. Ini nama Yesus aku beri nama aku beri wabil. Eka namjuluan. Lo kuliah nama Yesus aku sungula. Eka namjuluan. Insatu wa mina lorunga mteka ishindo. Semina ni enda shiko mbele shwa mina chako michichua na yona peili. Ae, nchitale shulanza lako. Mtamu wala South Africa, nina ID number, lehi helela kuhi 3087. Ako, mina, ako, ID number ya mina kumbe, mbuni jago in idea leo ya haanya. Iko na ama hetele lirika affidavit liwani. Mina nbe buruni ni hiti 10th May 1990. Kwele akiyani, nama lebe affidisits. Passport ni nayona, na baka home affairs wa itiwa kuintiliso, na purinsa wa itiwa kuikona, passport yona yali wani. Mwakurukuri, baku, ni kirisela, anzaku, kubwa amila winwani ya bili, ananakinga na sona ngayi katama. Ni hii ahaye skulileka makiwa, kule agiyani, na isi sakuri, na metri kwa minanu hiti kwele kama giva. Aku nzambu wa mina uta uitami kwa na kwele kufiksela mina ndahura mbrela apitori imaka ya wona iho na utamu senu utama kwa na kwele aku senuwa baga zizabani koma kubabani genisa shitukisili mina ante lale ka TMPD nitira kwele niremunu wene ngaturiwa wa permanent kumewa siku na siku sani chika msiri ni kuri nitama a 59 Bengula Street kwele apitori na address yonye leo kumewe chamu jejo loko kutu polisa yore nge kumila sisi revi niti sisa kuri nza ule utama kukayona nga nguri mkoma na kutiva na loko nika ipamba ishuka pulukwani apitori uguri nikunda ule na itiva chama nkani hunda hunda kayona na kuta nitini kwa kwa ankota kutunge na ang deni ku anga na mimi na London kaini so polisi leone na ambiri karibu balance sama kuona mimi ni hetani ba nika adresi yangu na hisi tano na ambiri kana shtiba kure ba kupiwa aku mina nina lembe nkan sama daulu na liya and inda sama kwenye ni sama laya kufiksela na njulu wani kufika makumu mina niteka nina ina shalo kibani unga ina mhishu wa usungula eka na njulu wani hishindo inwe ya arasa tuwa mina ubi usulushi kandisiwa hiba haikoto kuru inwe ranao na pumela kwa mnulu wani mnuburini hii 2024 hivi landarisa milau inkwa yang cantol washinto na papila liruan ra umuluhurin rekona lama istililin lukuni apuni nabanaba mune banalama mune ingwa banamutele eka mina lukustaka kukurisan kabanalaba wan nanti makatama chilin apukuna banaba mbiri bama lembe oringana kunga aya nonyani angana lembe na dimitita tagu wikuga nalu na yena na ayana nonyani kunga lembe na dimitita tam umwani bari itato nonyan kuna malembe updating umfana yena utamana mana yena ye a 227 kama kiewa elise ako jara mina lerusuwa nile shukonweni rienda yona grade 7 le a zumeri kaka zumeri mina munguloyu ningana tulitishamleri leku sitakayo nisengamana mwanyangu wako mhakelela hinkwaso shakuja shimbalu hivi mina niendla kushimwani na shimwani ako minana mihana ye natak

0: ke gogo ala akari yona lo itiba kula khala liya
1: don
2: abengu pengu pengu abengu pengu pengu

Helele yo DJ Kwamza ya mapena kaku nika vunanga lebyi ningo a wu ri kwihi loko duma leti leyi tireke ni ku belaku yona yi biwile hi 1979 wena mixiri munhu wo saseka hi ntlawa lowa Soul Brothers ni ri tsavula kahle ka albamu leyi nga thiwaku khulukuni i ku va yi ndoda aku yo zisola na u hanya hi vugevenga loko ri xile u hanya hi ku tekela van'wani mali u ta tisola mundzuku ka siku

Ya maka yinwani leyi humelela ku esikolweni mikarhi yo tala ekarhini lowu hi hanyaka ka swona ka wona mi ta tsundzuka leswaku tolweni ka siku va kha va komba la ka mahungu ku hala Gauteng hala va sechile vana va xikolo xo karhi leswi va nga swi kuma swa chavisa lomu ku nga na mikwana lomu ku nga na timbangi lomu ku nga na swidzidziharisi swa ku hambanahambana lomu ku nga na tibulete ta swibalesa lamala ku vana va xikolo va rhwala swilo leswi va endla yini hi swona exikolweni ematshan'wini ya ku rhwala tibuku na tipensel na ti-ball point ta vona va ya nghena titlilasini va yingisela vadyondzisi na vatswari hi tlangeni role hi kulukumba ngopfu vana lava loko va kha va suka makaya ma hina a hi sechasecheni tibekele ta vona hi vona ka va fambi na switlhavatlhavani na hikuva va ta mi nghenisa nghozini na n'wina ma vona n'wana loko se a kumeka karhi a tlhavetela vana va van'wanyani swi hetelela swi vuya swi pohila hina vatswari wena mixirimi no saseka se a hi tekeni vutihlamuleri swinene leswi fikaka ku kurisa vana lava va hina lava hi nga vuli hikuva hi vana va masiku lawa hi ta endla yini hi vona hayi kona hi vana va hina va twa ganda ganda risimu leri ni belaka rona mina DJ Kwamza sweswi ri sukaka ka Den Kunzi.